قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali kita dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna, di mana kita masih berada pada kaidah yang keempat dari beberapa kaidah tentang dalil-dalil penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, di mana kaidah yang keempat ini berbicara tentang zahir an-nusus, makna zahir dari nas-nas Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa zahir nusus, makna zahir dari nas, ayat atau hadis, yaitu ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani, yaitu makna yang langsung tergambar pada benak, pada pikiran seseorang saat membaca nas tersebut. Itulah makna zahir dari nusus asy-syar'iyyah, dari nas-nas syar'iyyah minal kitabi was sunnah. Kemudian al-mu'allif rahimahullah Syekh Al-Utsaimin menyebutkan tentang pembagian manusia di dalam menyikapi makna zahir dari nusus Alkitab was sunnah. Kelompok yang pertama adalah ahli sunnati wal jama'ah as-salafu as-salih, generasi salafus salih, di mana mereka menetapkan makna zahir yang langsung tergambar pada benak, pada pikiran dari nas, ayat atau hadis, mereka jadikan atau mereka tetapkan makna yang hak, makna yang benar, sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu mereka menetapkan dilalataha, kandungan maknanya secara zahirnya, tanpa melakukan ta'wil atau tahrif atau ta'atil atau tamthil. Dan inilah madhab yang sahih, madhab yang selaras, cocok, sesuai dengan dalil-dalil Alkitab wa sunnah. Dan inilah madhab a'immatis salaf ketika mereka mengatakan amiruha kama ja'at, biarkan nas-nas tersebut maknanya apa adanya sebagaimana datang dan disebutkan di dalam Al-Quran ataukah sunnah. Ini kelompok yang pertama. Kemudian al-mu'allif rahimahullah melanjutkan.

pada kelompok yang kedua. Qala rahimahallahu ta'ala al-qismu tsani, jenis yang kedua. Man ja'alu adh-dhahira al-mutabadira min nususi sifati ma'nan batilan la yaliqu billahi. Wa huwa at-tashbih wa abqau dilalataha ala dhalika. Yaitu orang-orang yang menjadikan makna zahir yang tergambar pada benak dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah, mereka tetapkan jadikan sebagai makna yang batil, yang tidak pantas bagi Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu at-tashbih. Yaitu apa? At-tashbih. Wa abqau dilalataha ala dzalik, dan mereka biarkan kandungan maknanya atas hal itu, yaitu dengan makna tasbih. Sehingga ketika mereka membaca firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, mereka segera mengatakan dan menyatakan bahwa ini adalah tasbih. Pada ayat ini ada unsur tasbih, ada terdapat padanya penyerupaan Allah dengan makhluknya. Penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sehingga ayat ini imma at-tahrif harus diambil tindakan padanya. Apakah ditakwil dengan takwil batil, yaitu tahrif, menyelewengkan maknanya sehingga wajah ditafsirkan dengan kerajaan atau dengan zat atau dengan kekuasaan, atau yang kedua, kalau tidak bisa ditakwil dengan takwil batil maka ditaktil, ya, ditolak ayat ini. Ya, ayat ini tidak menetapkan sifat wajah bagi Allah. Maka golongan ini adalah kaum musyabbihah. Mereka yang mentasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Faqala al-mu'allif rahimahullah wa ha'ula'i humul musyabbihatu, dan mereka itulah kaum musyabbihah. Wa madhhabuhum batilun muharramun, dan madhab mereka itu madhab at-tashbih, tashbih sifatillahi bisifati al-makhluk, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Madhab mereka, keyakinan mereka, akidah mereka ini batil dan haram. Min iddati awjuh, ditinjau dari beberapa sisinya. Al-awwal, al-wajhul awwal, sisi tinjauan yang pertama, yang menunjukkan batilnya dan haramnya mazhab kaum musyabbihah dalam menyikapi zahir nusus sifat, makna zahir dari nas-nas sifat dalam Al-Quran maupun Sunnah, adalah jinayatun ala nusus. Wa ta'tilun laha anil muradi biha, perbuatan mereka ini adalah kejahatan terhadap nas-nas ayat atau hadis. Ini sebuah kejahatan besar terhadap nusus al-ayat al-Qur'an au al-hadis an-nabawi sahih. Wa ta'tilun laha, dan perbuatan ini adalah merupakan perbuatan ta'til, meniadakan, menghilangkan nas-nas tersebut anil muradi biha, dari maksud yang diinginkan. Sehingga nas tersebut seakan-akan tidak ada. Ketika Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka mereka mengatakan tidak ada sifatul wajah. Sehingga seakan-akan nas ini enggak ada, sudah ditaktil, dihilangkan, ditiadakan.
karena maksud dan makna dari ayat tersebut telah dihilangkan dan ditolak. Qala rahimahullah, fa kaifa yakunu al-muradu biha at-tashbiha? Waqad qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Maka bagaimana mungkin yang diinginkan dan dimaksud dari nas-nas tersebut adalah tasybih? Ketika Allah menyebutkan sifat wajahnya, sifat tangannya, atau turunnya, atau istiwanya, bagaimana mungkin dinyatakan sebagai tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluknya? Sementara Allah telah menegaskan dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun dari makhluk yang serupa atau sama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga mazhab mereka, akidah mereka ini adalah akidah yang batil dan haram. Ini sisi yang pertama. Qala ats-tsani, yang kedua. Annal aqla dalla ala mubayanatil khaliqi lil makhluqi fi dzati was sifati. Fa kaifa yahkumu bidilalatin nususi ala tashabuhi bainahuma? Bahwasanya akal yang bersih, akal yang sehat, akal yang normal menunjukkan dan menetapkan adanya mubayanah, adanya perbedaan yang sangat jauh antara al-khaliq sang pencipta dengan al-makhluk yang dicipta. Fizat wa fis sifat. Dari sisi zatnya dan tentu juga dari sisi sifatnya. Zat Allah dengan zat makhluk tentunya berbeda. Maka demikian pula sifat Allah dan sifat makhluk juga berbeda. Lalu bagaimana mungkin dihukumi dengan dilalatin nusus ala tashabuhi, bahwasanya kandungan makna dari nas-nas sifat itu menunjukkan adanya keserupaan antar al-khaliq dengan makhluk. Bagaimana mungkin? Sehingga tidak mungkin adanya keserupaan atau kesamaan antara al-khaliq dengan al-makhluk, baik dari sisi zatnya, demikian pula dari sisi sifatnya. Walaupun dari sisi namanya sama, at-tasmiyah wal-musammayat, penamaannya sama, wajah, tangan, turun, pendengaran, penglihatan, lakin la yaqtadi al-ittihad wa taswiyah wa tashbih fil haqa'iq. Namun tidak memberikan kelaziman atau konsekuensi adanya kesamaan di dalam hakikatnya. Walaupun namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Al-thalith, al-wajhu al-thalith. هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. Bahwa pemahaman ini yang dipahami oleh kaum musyabbiha, apa pemahaman mereka, apa mazhab mereka, apa akidah mereka, bahwa konsekuensi dari penetapan sifat-sifat Allah adanya at-tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Demikian sangkaan mereka. Bahwa menetapkan makna zahir dari ayat itu berkonsekuensi at-tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Hakadha za'muhum. Demikian dugaan mereka. Maka pemahaman ini
Kata al-muallif rahimahullah, pemahaman yang berbeda, berseberangan, bertentangan dengan pemahaman salaf terhadap nas-nas ayat, di mana as-salaf memahami secara zahirnya dan menetapkan apa adanya secara zahir. Amir ruha kama ja'at hakadha yaqulun. Salaf menyatakan biarkan maknanya apa adanya sebagaimana datang, sebagaimana zahirnya. Sehingga pemahaman mereka bertentangan dengan pemahaman salaf. Tentunya al-haq fi kalamis salaf wa fi madhhabihim wa fi i'tiqadatihim. Kebenaran itu pasti ada dan bersama generasi salaf. Minas sahabah, wa tabi'in, wa tabi'it tabi'in, wa immatil huda. Pada apa yang mereka nyatakan, yang mereka pahami, yang mereka na'am yakini. Pada madhab mereka, keyakinan mereka. Bukan pada al-khalaf, generasi belakangan yang menyelisih mereka. Faqala al-imam al-Utsaimin rahimahallahu ta'ala kama fi syarhi. Beliau menjelaskan dalam syarahnya. Qala wa ashabul qismi tsani yaqulun. Orang-orang yang memiliki madhab yang kedua, kelompok kedua dari yang meyakini tentang zahir an-nusus, yaitu kaum musyabbihah. Yaqulun, mereka menyatakan, nahnu najri an-nususa ala zahir. Kami biarkan nas-nas itu sebagaimana makna zahirnya. Hakadha yaqulun. Walakinnahum yaj'alunaha min jinsi sifatil makhlukin. Akan tetapi mereka ternyata menjadikan nas-nas tersebut termasuk bagian dari sifat-sifat makhluk. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, lillahi wajhun, Allah memiliki wajah, walakin wajhu ka wajhin nas, akan tetapi wajah Allah seperti atau sama dengan wajah manusia. Wa yaqulun lillahi yadun, mereka juga menyatakan Allah memiliki tangan. Walakin mithla aydin nas, akan tapi tangan Allah sama seperti tangan manusia. Wa hakadha yaquluna fi baqiyati sifat. Demikianlah mereka nyatakan pada semua sifat-sifat Allah. Wa haula yusammihim ahlus sunnah musyabbiha mumatsilah. Mereka ini dinamakan oleh ahlus sunnah, disebutkan oleh ahlus sunnah sebagai kaum musyabbiha dan mumathila. Wa madhabuhum batil min wujuh. Dan madhab mereka adalah madhab yang batil dari beberapa sisi tinjau sebagaimana tadi yang telah kita baca dan kita jelaskan. Thumma yaqulu al-mu'allif rahimahullah, fa in qala al-musyabbih, ana la aqilu min nuzulillahi wa yadihi illa mithla ma lil makhluqi min dhalik. Wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifuhu wa na'qilu. Kemudian al-mu'allif rahimahullah aurada syubhatan. Al-mu'allif menyebutkan sebuah syubhat dari mereka kaum musyabbihah. Lalu beliau akan membantahnya. Kata mereka al-musyabbih, si musyabbih menyatakan, ana la aqil, aku tidak mengerti, tidak memahami dari turunnya Allah sebagaimana datang dalam hadis, ya, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hakadha al-hadis. Aku tidak memahami tentang turunnya Allah. Aku juga tidak memahami dan mengerti tentang tangan Allah. Kecuali sama seperti apa yang ada pada makhluk. Sama seperti turunnya makhluk. Dan juga sama seperti
tangannya makhluk. Kenapa? Kata dia, memberikan

lam yukhatibna. Allah Ta'ala tidaklah berbicara kepada kita. Illa bima na'arifu wa na'qilu. Kecuali dengan batasan apa yang bisa kita mengerti dan kita pahami. Nah, sesuai dengan batas jangkauan kita selaku hamba dan pemahaman kita. Sehingga yang anda pahami, yang saya pahami, yang saya mengerti, ya, yang saya jangkau bahwa turunnya Allah, ya seperti turunnya makhluk. Tangan Allah, seperti tangan makhluk. Wajah Allah, seperti wajah makhluk. Wahakadha. Fayaqulu rahimahullah, fajawabuhu min thalathati aujuh. Maka jawabannya, yaitu bantahannya, dari tiga sisi bantahan. Ahaduha, yang pertama. Annalladhi khatabana bidhalika huwalladhi qala an nafsihi laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahwasanya zat, yaitu Allah, yang telah berbicara kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang hal itu. Ini tentang apa yang kamu katakan, bahwa kita memahami ayat secara zahir. Maka juga Allah telah menyatakan tentang dirinya, bahwa tidak ada satupun yang serupa atau sama dengan Allah. Dia Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa naha ibadahu ayyadribu lahul amthal. Demikian pula Allah telah melarang hamba-hambanya untuk memberikan permisalan-permisalan kepada Allah. Yani memberikan sebuah gambaran, permisalan, kesamaan dengan Allah. Au yaj'alu lahu andadan, dan juga Allah larang hambanya untuk menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu baginya. Jalla fi'ula. Faqala fala tadribu lillahil amthal. Innallaha ya'lamu antum la ta'lamun. Jangan kalian memberikan permisalan-permisalan kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang mengetahui sementara kalian tidak tahu. Wa qala jalla fi'ula fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sementara kalian tahu bahwa tidak ada tandingan dan sekutu bagi Allah jalla fi'ula. Wa kalamuhu ta'ala kulluhu haqqun yusaddiqu ba'duhu ba'dan wa la yatanaqadu. Dan kalamullah di dalam Al-Qur'an semuanya adalah hak, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain dan tidak ada kontradiksi padanya. Sehingga kita katakan bahwa apa yang engkau pahami, maka hal itu tidak bertentangan dengan ayat Allah laisa kamitslihi syai'un. Artinya, kamu pahami secara zahir, namun Allah telah menafikan permisalan dari dirinya. Sehingga tidak boleh kamu mengatakan bahwa ada sifat Allah atau sifat nuzul, turunnya Allah atau tangannya itu sama dengan makhluk. Tidak boleh. Nah, kenapa? Karena ada larangan dan penafian dari Allah. Penafian at-tamthil wa tashbih. Sehingga kamu tidak boleh memahami secara zahir dengan makna yang seperti ini. Namun hendaklah kamu pahami sebagaimana pemahaman salaf, di mana mereka juga memahami secara zahir, namun zahir yang hak, di mana mereka menetapkan sifat nuzul bagi Allah, Allah turun, yaitu maknanya turun dari atas ke bawah. Demikian pula mereka menetapkan tangan bagi Allah, tangan sebagai maknanya yaitu tangan. Namun mereka tetapkan dua sifat ini sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah, tidak sama atau serupa dengan makhluk. Hakada. Mereka tidak menjadikan makna zahir dari nas-nas sifat sebagai sebuah tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluknya.

Thaniha. Kemudian jawaban yang kedua. Ayyuqala lahu. Dikatakan kepadanya, kepada hadal musyabbih. Alasta ta'qilu lillahi dhatan la tushbihu zawat. Bukankah anda, wahil musyabbih, memahami, mengerti, menetapkan bahwa Allah memiliki zat yang tidak sama atau serupa dengan zat-zat makhluk? Fasayaqulu bala. Maka dia pasti akan menjawab, tentu. Ya, dia pasti akan menjawab apa? Tentu. Kalau dia menjawab tidak, maka kita katakan anda butuh belajar dulu. Ya, atau anda berada di atas bahaya yang besar ketika anda menyamakan zat Allah dengan zat makhluk. Nah, karena al-musyabbihah ini mereka hakikatnya ingin menyucikan Allah. Pada dasarnya mereka ingin menyucikan Allah. Namun dengan cara yang salah, cara yang batil, menyelisihi apa yang dipahami oleh salafus saleh. Faqala al-muallif rahimahullah fayuqalu lahu. Maka sampaikan lagi kepadanya. Falta'qil lahu sifatun la tushbihu sifat. Hendaknya juga engkau memahami dan mengerti bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama atau serupa dengan berbagai sifat makhluk. Fa innal qawla fi sifati kal qawli fi dzat. Karena pembahasan, penetapan dalam masalah sifat itu sebagaimana dalam zat. Karena sifat tidak terpisah dari zat. Ya. Sifat sesuatu itu ada pada fisik atau zat sesuatu. Tidak mungkin terpisah darinya. Tidak mungkin apa? Terpisah. Maka demikian pula sifat-sifat Allah tidak terpisah dari zatnya. Fal kalamu fis sifat kal kalami fis zat. Pembahasan di dalam masalah sifat itu sama dengan pembahasan dalam masalah zat. Wa man farraqa bainahuma faqad tanaqadha. Dan barang siapa yang membedakan antara dua hal ini, antara pembahasan tentang sifat-sifat Allah dengan pembahasan tentang zat, siapa membedakan antara sifat dengan zat, memisahkan antara sifat dengan zat, maka qad tanaqadha, maka dia telah jatuh pada kontradiksi yang parah. Tsalitsuha. Bantahan yang ketiga. Ayyuqal, dikatakan lagi kepadanya, alasta tusyahid fil makhluqat ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kaifiyah. Tidakkah kamu menyaksikan, kamu lihat pada beragam makhluk, beragam makhluk yang ada, ternyata namanya sama tapi berbeda secara hakikatnya dan bentuknya. Ya, namanya sama. Makhluk yang ada misalnya, ya, gajah dengan semut. Sama-sama memiliki kaki. Ya. Yadul fil wa yadun naml. Sama. Tangan sama, namanya tangan. Wajahnya juga sama namanya, wajah dari al-fil wa namlah. Namanya sama. Lalu bagaimana dengan hakikatnya, bentuknya? Apakah sama? Al-jawab, la, tidak sama, berbeda. Nah, sehingga ketika disampaikan seperti ini, fasayaqulu bala, dia pasti akan menjawab, tentu. Kalau dia menjawab tidak, berarti dia memang seorang yang sangat-sangat dungu, safih, maka ditinggalkan. Tidak bisa berdiskusi dengan orang yang seperti ini. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, idza aqilta atau idza aqalta at-tabayuna bainal makhluqati fi hadza. Jika engkau telah memahami, aqalta yani fahimta, at-tabayun, adanya perbedaan yang sangat-sangat jauh, yang jelas, antara beragam dan jenis makhluk yang ada. Ya. Terjadi perbedaan. Falimadza la ta'qiluhu? Falimadza?
La ta'qiluhu bainal khaliq wal makhluk. Lalu bagaimana kamu tidak bisa memahami dan mengerti adanya perbedaan antara sang pencipta dengan yang dicipta, antara Allah dengan makhluknya? Ma'anna tabayyuna bainal khaliq wal makhluk adharu a'zam. Padahal perbedaan antara al-khaliq dengan makhluk itu sangat nampak dan sangat besar perbedaannya, jauh perbedaannya. Kok bisa kamu enggak paham tuh loh? Gimana kamu ini? Ya, kasarannya demikian. Kita katakan kepadanya. Kok bisa? Kamu enggak paham? Balit tamatsul mustahilun bainal khaliq wal makhluk. Bahkan kesamaan antara al-khaliq dengan makhluk ini suatu hal yang mustahil. Kama sabaqa fil qa'idati sadisa min qawa'idis sifat. Sebagaimana telah berlalu dalam kaidah yang keenam dari beberapa kaidah di dalam penetapan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, yaitu yalzam fi itsbat sifat at-takhalli an mahdhurain aw dhimain. Konsekuensi dalam menetapkan sifat-sifat Allah yaitu menghilangkan, membersihkan dua bahaya besar. Apa itu? At-tamthil dan at-takyif. Nah, demikian jawaban atau bantahan kepada al-musyabbihah. Sehingga dengan ini kita selesai dari pembahasan atau penjelasan tentang kelompok yang kedua. Insyaallah ta'ala kita akan membaca kalamul mu'allif ketika menyebutkan kelompok yang ketiga dan menjelaskannya dalam kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، الحمد لله di kesempatan sore hari ini kembali kita dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna, di mana kita masih berada pada kaidah yang keempat dari beberapa kaidah tentang dalil-dalil penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, di mana kaidah yang keempat ini berbicara tentang zahir an-nusus, makna zahir dari nas-nas Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa zahir nusus, makna zahir dari nas, ayat atau hadis, yaitu ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani, yaitu makna yang langsung tergambar pada benak, pada pikiran seseorang saat membaca nas tersebut. Itulah makna zahir dari nusus asy-syar'iyyah, dari nas-nas syar'iyyah minal kitabi was sunnah. Kemudian al-mu'allif rahimahullah Syekh Al-Utsaimin menyebutkan tentang pembagian manusia di dalam menyikapi makna zahir dari nusus Alkitab was sunnah. Kelompok yang pertama adalah ahli sunnati wal jama'ah as-salafu as-salih, generasi salafus salih, di mana mereka menetapkan makna zahir yang langsung tergambar pada benak, pada pikiran dari nas, ayat atau hadis, mereka jadikan atau mereka tetapkan makna yang hak, makna yang benar sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu mereka menetapkan dilalataha, kandungan maknanya secara zahirnya tanpa melakukan ta'wil atau tahrif atau ta'atil atau tamthil. Dan inilah madhab yang sahih, madhab yang selaras, cocok, sesuai dengan dalil-dalil Alkitab was sunnah. Dan inilah madhab a'immati salaf ketika mereka mengatakan amiruha kama ja'at, biarkan nas-nas tersebut maknanya apa adanya sebagaimana datang dan disebutkan di dalam Al-Quran ataukah sunnah. Ini kelompok yang pertama. Kemudian al-mu'allif rahimahullah melanjutkan pada kelompok yang kedua. Qala rahimahallahu ta'ala al-qismu tsani, jenis yang kedua. Man ja'alu dhahira al-mutabadira min nususi sifati ma'nan batilan la yaliqu billahi. Wahuwa at-tashbih wa abqaw dilalataha ala dhalika.
yaitu orang-orang yang menjadikan makna zahir yang tergambar pada benak dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah, mereka tetapkan jadikan sebagai makna yang batil, yang tidak pantas bagi Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu at-tashbih. Yaitu apa? At-tashbih. Wa abqau dilalataha ala dhalik, dan mereka biarkan kandungan maknanya atas hal itu, yaitu dengan makna tashbih. Sehingga ketika mereka membaca firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, mereka segera mengatakan dan menyatakan bahwa ini adalah tashbih. Pada ayat ini ada unsur tashbih, ada terdapat padanya penyerupaan Allah dengan makhluknya, penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sehingga ayat ini imma at-tahrif, harus diambil tindakan padanya. Apakah ditakwil dengan takwil batil, yaitu tahrif, menyelewengkan maknanya sehingga wajah ditafsirkan dengan kerajaan atau dengan zat atau dengan kekuasaan, atau yang kedua, kalau tidak bisa ditakwil dengan takwil batil, maka ditaktil, ya, ditolak ayat ini. Ya, ayat ini tidak menetapkan sifat wajah bagi Allah. Maka golongan ini adalah kaum musyabbihah. Mereka yang mentasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Faqala al-mu'allif rahimahullah, wa ha'ula'i humul musyabbihatu, dan mereka itulah kaum musyabbihah. Wa madhhabuhum batilun muharramun, dan madhab mereka itu madhab at-tashbih, tashbih sifatillahi bisifati al-makhluk, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Madhab mereka, keyakinan mereka, akidah mereka ini batil dan haram. Min iddati awjuh, ditinjau dari beberapa sisinya. Al-awwal, al-wajhul awwal, sisi tinjauan yang pertama, yang menunjukkan batilnya dan haramnya madhab kaum musyabbiha dalam menyikapi zahir nususi sifat, makna zahir dari nas-nas sifat dalam Al-Quran maupun Sunnah, adalah jinayatun ala nusus. Wa ta'tilun laha anil muradi biha. Perbuatan mereka ini adalah kejahatan terhadap nas-nas ayat atau hadis. Ini sebuah kejahatan besar terhadap nusus al-ayat Al-Quran atau al-hadis an-nabawi sahih. Wa ta'tilun laha, dan perbuatan ini adalah merupakan perbuatan ta'til, meniadakan, menghilangkan nas-nas tersebut anil muradi biha, dari maksud yang diinginkan. Sehingga nas tersebut seakan-akan dada. Ketika Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka mereka mengatakan tidak ada sifatul wajah. Sehingga seakan-akan nas ini enggak ada, sudah ditaktil, dihilangkan, ditiadakan, karena maksud dan makna dari ayat tersebut telah dihilangkan dan ditolak. Qala rahimahullah, fa kaifa yakunu al-muradu biha at-tashbih, wa qad qala Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'un, maka bagaimana mungkin yang diinginkan dan dimaksud dari nas-nas tersebut adalah tashbih. Ketika Allah menyebutkan
sifat wajahnya, sifat tangannya, atau turunnya, atau istiwanya. Bagaimana mungkin dinyatakan sebagai tasbih penyerupaan Allah dengan makhluknya? Sementara Allah telah menegaskan dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun dari makhluk yang serupa atau sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga mazhab mereka, akidah mereka ini adalah akidah yang batil dan haram. Ini sisi yang pertama. Qala ats-tsani, yang kedua. Annal aqla dalla ala mubayanatil khaliqi lil makhluqi fiz zati was sifati. Fa kaifa yahkumu bidilalatin nususi ala tashabuhi bainahuma. Bahwasanya akal yang bersih, akal yang sehat, akal yang normal menunjukkan dan menetapkan adanya mubayanah, adanya perbedaan yang sangat jauh antara al-khaliq sang pencipta dengan al-makhluk yang dicipta. Fizzat wa fissifat. Dari sisi zatnya dan tentu juga dari sisi sifatnya. Zat Allah dengan zat makhluk tentunya berbeda. Maka demikian pula sifat Allah dan sifat makhluk juga berbeda. Lalu bagaimana mungkin dihukumi dengan dilalatin nusus ala tashabuhi, bahwasanya kandungan makna dari nas-nas sifat itu menunjukkan adanya keserupaan antar al-khaliq dengan makhluk. Bagaimana mungkin? Sehingga tidak mungkin adanya keserupaan atau kesamaan antara al-khaliq dengan al-makhluk, baik dari sisi zatnya, demikian pula dari sisi sifatnya. Walaupun dari sisi namanya sama, at-tasmiyah wal musammayat, penamaannya sama, wajah, tangan, turun, pendengaran, penglihatan, lakin la yaqtadi al-ittihad wa taswiyah wa tashbih fil haqa'iq, namun tidak memberikan kelaziman atau konsekuensi adanya kesamaan di dalam hakikatnya. Walaupun namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Al-thalith, al-wajhu thalith. Hada al-mafhum alladhi fahimahu al-mushabbihu minan nususi mukhalifun lima fahimahu salafu minha fayakunu batilan. Bahwa pemahaman ini yang dipahami oleh kaum musyabbihah, apa pemahaman mereka, apa mazhab mereka, apa akidah mereka, bahwa konsekuensi dari penetapan sifat-sifat Allah adanya at-tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Demikian sangkaan mereka. Bahwa menetapkan makna zahir dari ayat itu berkonsekuensi at-tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Hakadha za'muhum. Demikian dugaan mereka. Maka pemahaman ini, kata al-muallif rahimahullah, pemahaman yang berbeda, berseberangan, bertentangan dengan pemahaman salaf terhadap nas-nas ayat, di mana as-salaf memahami secara zahirnya dan menetapkan apa adanya secara zahir. Amir ruha kama ja'at, hakadha yaqulun. Salaf menyatakan, biarkan maknanya apa adanya sebagaimana datang, sebagaimana zahirnya.
sehingga pemahaman mereka bertentangan dengan pemahaman salaf. Tentunya al-haq fi kalamis salaf wa fi madhhabihim wa fi i'tiqadatihim. Kebenaran itu pasti ada dan bersama generasi salaf, minas sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa immatil huda, pada apa yang mereka nyatakan, yang mereka pahami, yang mereka na'am yakini, pada madhab mereka, keyakinan mereka, bukan pada al-khalaf, generasi belakangan yang menyelisih mereka. Faqala al-imam Al-Utsaimin rahimahallahu ta'ala kama fi syarhi, beliau menjelaskan dalam syarahnya, qala wa ashabul qismi tsani yaqulun, orang-orang yang memiliki madhab yang kedua, kelompok kedua dari yang meyakini tentang zahir an-nusus, yaitu kaum musyabbihah, yaqulun, mereka menyatakan, nahnu najri an-nususa ala zahir, kami biarkan nas-nas itu sebagaimana makna zahirnya. Hakadha yaqulun, walakinnahum yaj'alunaha min jinsi sifatil makhluqin. Akan tetapi mereka ternyata menjadikan nas-nas tersebut termasuk bagian dari sifat-sifat makhluk. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, lillahi wajhun, Allah memiliki wajah, walakin wajhu kawajhin nas, akan tetapi wajah Allah seperti atau sama dengan wajah manusia. Wa yaqulun lillahi yadun, mereka juga menyatakan Allah memiliki tangan, walakin mithla aydin nas, akan tapi tangan Allah sama seperti tangan manusia. Wa hakadha yaquluna fi baqiyati sifat, demikianlah mereka nyatakan pada semua sifat-sifat Allah. Wa haula yusammihim ahlus sunnah musyabbiha mumatsilah, mereka ini dinamakan oleh ahlus sunnah, disebutkan oleh ahlus sunnah sebagai kaum musyabbiha dan mumathila. Wa madhabuhum batil min wujuh, dan madhab mereka adalah madhab yang batil dari beberapa sisi tinjau sebagaimana tadi yang telah kita baca dan kita jelaskan. Thumma yaqulu al-muallif rahimahullah, fa in qala al-musyabbih, ana la aqilu min nuzulillahi wa yadihi illa mithla ma lil makhluqi min dhalik. Wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifuhu wa na'qiluh. Kemudian al-mu'alif rahimahullah awrada syubhatan. Al-mu'alif menyebutkan sebuah syubhat dari mereka kaum musyabbiha, lalu beliau akan membantahnya. Kata mereka al-musyabbih, si musyabbih menyatakan, ana la aqil, aku tidak mengerti, tidak memahami dari turunnya Allah sebagaimana datang dalam hadis, ya, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hakadha al-hadis. Aku tidak memahami tentang turunnya Allah. Aku juga tidak memahami dan mengerti tentang tangan Allah, kecuali sama seperti apa yang ada pada makhluk, sama seperti turunnya makhluk, dan juga sama seperti tangannya makhluk. Kenapa? Kata dia, memberikan alasan, wallahu ta'ala lam yukhatibna, Allah ta'ala tidaklah berbicara kepada kita, illa bima na'rifu wa na'qilu, kecuali dengan batasan apa yang bisa kita mengerti dan kita pahami. Nah, sesuai dengan batas jangkauan kita selaku hamba dan pemahaman kita.
Sehingga yang anak pahami, yang saya pahami, yang saya mengerti, ya, yang saya jangkau bahwa turunnya Allah, ya seperti turunnya makhluk. Tangan Allah, seperti tangan makhluk. Wajah Allah, seperti wajah makhluk. Wahakadha. Fayaqulu rahimahullah, fajawabuhu min thalathati aujuh. Maka jawabannya, yaitu bantahannya, dari tiga sisi bantahan. Ahaduha, yang pertama. Annalladhi khatabana bidzalika huwa alladhi qala an nafsihi laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahwasanya zat, yaitu Allah, yang telah berbicara kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang hal itu. Ini tentang apa yang kamu katakan, bahwa kita memahami ayat secara zahir. Maka juga Allah telah menyatakan tentang dirinya, bahwa tidak ada satupun yang serupa atau sama dengan Allah. Dia Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa naha ibadahu ayyadribu lahul amthal. Demikian pula Allah telah melarang hamba-hambanya untuk memberikan permisalan-permisalan kepada Allah. Yani memberikan sebuah gambaran, permisalan, kesamaan dengan Allah. Au yaj'alu lahu andadan, dan juga Allah larang hambanya untuk menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu baginya. Jalla fi'ula. Faqala fala tadribu lillahil amthal. Innallaha ya'lamu antum la ta'lamun. Jangan kalian memberikan permisalan-permisalan kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang mengetahui sementara kalian tidak tahu. Wa qala jalla fi'ula fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sementara kalian tahu bahwa tidak ada tandingan dan sekutu bagi Allah jalla fi'ula. Wa kalamuhu ta'ala kulluhu haqqun yusaddiqu ba'duhu ba'dan wa la yatanaqadu. Dan kalamullah di dalam Al-Qur'an semuanya adalah hak, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain dan tidak ada kontradiksi padanya. Sehingga kita katakan bahwa apa yang engkau pahami, maka hal itu tidak bertentangan dengan ayat Allah laisa kamitslihi syai'un. Artinya, kamu pahami secara zahir, namun Allah telah menafikan permisalan dari dirinya. Sehingga tidak boleh kamu mengatakan bahwa ada sifat Allah atau sifat nuzul, turunnya Allah atau tangannya itu sama dengan makhluk. Tidak boleh. Nah, kenapa? Karena ada larangan dan penafian dari Allah. Penafian at-tamthil wa tashbih. Sehingga kamu tidak boleh memahami secara zahir dengan makna yang seperti ini. Namun hendaklah kamu pahami sebagaimana pemahaman salaf, di mana mereka juga memahami secara zahir, namun zahir yang hak, di mana mereka menetapkan sifat nuzul bagi Allah, Allah turun, yaitu maknanya turun dari atas ke bawah. Demikian pula mereka menetapkan tangan bagi Allah, tangan sebagai maknanya yaitu tangan. Namun mereka tetapkan dua sifat ini sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah, tidak sama atau serupa dengan makhluk. Hakada. Mereka tidak menjadikan makna zahir dari nas-nas sifat sebagai sebuah tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Thaniha. Kemudian jawaban yang kedua. Ayyukala lahu. Dikatakan kepadanya, kepada hadal musyabbih. Alasta ta'qilu lillahi dhatan la tushbihu zawat. Bukankah anda, wahil musyabbih,
memahami, mengerti, menetapkan bahwa Allah memiliki zat yang tidak sama atau serupa dengan zat-zat makhluk. Fasayaqulu bala. Maka dia pasti akan menjawab tentu. Ya, dia pasti akan menjawab apa? Tentu. Kalau dia menjawab tidak, maka kita katakan Anda butuh belajar dulu. Ya, atau Anda berada di atas bahaya yang besar ketika Anda menyamakan zat Allah dengan zat makhluk. Nah, karena al-musyabbihah ini mereka hakikatnya ingin menyucikan Allah. Pada dasarnya mereka ingin menyucikan Allah. Namun dengan cara yang salah, cara yang batil, menyelisihi apa yang dipahami oleh salafus saleh. Faqala al-muallif rahimahullah fayuqalu lahu, maka sampaikan lagi kepadanya. Falta'qil lahu sifatun la tushbihu sifat. Hendaknya juga engkau memahami dan mengerti bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama atau serupa dengan berbagai sifat makhluk. Fa innal qawla fi sifati kal qawli fi dzat. Karena pembahasan, penetapan dalam masalah sifat itu sebagaimana dalam zat. Karena sifat tidak terpisah dari zat. Ya, sifat sesuatu itu ada pada fisik atau zat sesuatu. Tidak mungkin terpisah darinya. Tidak mungkin apa? Terpisah. Maka demikian pula sifat-sifat Allah tidak terpisah dari zatnya. Fal kalamu fis sifat kal kalami fid zat. Pembahasan di dalam masalah sifat itu sama dengan pembahasan dalam masalah zat. Wa man farraqa bainahuma faqad tanaqadha. Dan barang siapa yang membedakan antara dua hal ini, antara pembahasan tentang sifat-sifat Allah dengan pembahasan tentang zat, siapa membedakan antara sifat dengan zat, memisahkan antara sifat dengan zat, maka qad tanaqadha, maka dia telah jatuh pada kontradiksi yang parah. Tsalitsuha, bantahan yang ketiga. Ayyuqal, dikatakan lagi kepadanya, alasta tusyahid fil makhluqat ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyah. Tidakkah kamu menyaksikan, kamu lihat pada beragam makhluk yang ada, ternyata namanya sama tapi berbeda secara hakikatnya dan bentuknya. Ya, namanya sama. Makhluk yang ada misalnya, ya, gajah dengan semut. Sama-sama memiliki kaki. Ya. Yadul fil wa yadun naml. Sama. Tangan sama, namanya tangan. Wajahnya juga sama namanya, wajah dari al-fil wan namlah. Namanya sama. Lalu bagaimana dengan hakikatnya, bentuknya? Apakah sama? Al-jawab, la, tidak sama, berbeda. Nah, sehingga ketika disampaikan seperti ini, fasayaqulu bala, dia pasti akan menjawab, tentu. Kalau dia menjawab tidak, berarti dia memang seorang yang sangat-sangat dungu, safih, maka ditinggalkan. Tidak bisa berdiskusi dengan orang yang seperti ini. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, idza aqilta, au idza aqalta, at-tabayuna bainal makhluqati fi hadza, jika engkau telah memahami, aqalta yani fahimta, at-tabayun, adanya perbedaan yang sangat-sangat jauh, yang jelas, antara beragam dan jenis makhluk yang ada. Ya. Terjadi perbedaan. Falimadza la ta'qiluhu? Falimadza la ta'qiluhu bainal khaliq wal makhluq? Lalu bagaimana kamu tidak bisa memahami dan mengerti adanya perbedaan antara sang pencipta dengan yang dicipta, antara Allah dengan makhluknya? Ma'anna tabayyuna bainal khaliq wal makhluq adharu wa a'zam.
Padahal perbedaan antara Al-Khaliq dengan makhluk itu sangat nampak dan sangat besar perbedaannya. Jauh perbedaannya. Kok bisa kamu gak paham tuh loh? Gimana kamu ini? Ya, kasarannya demikian. Kita katakan kepadanya. Kok bisa? Kamu gak paham? Balit tamathul. Bahkan kesamaan antara Al-Khaliq dengan makhluk ini suatu hal yang mustahil. Kama sabaqa fil qa'idati sadisa min qawa'idis sifat. Sebagaimana telah berlalu dalam kaidah yang keenam dari beberapa kaidah di dalam penetapan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Yaitu yalzam fi itsbat sifat at-takhalli an mahdhurain aw dhimain. Konsekuensi dalam menetapkan sifat-sifat Allah yaitu menghilangkan, membersihkan dua bahaya besar. Apa itu? At-tamtsil dan at-takyif. Nah, demikian jawaban atau bantahan kepada al-musyabbihah. Sehingga dengan ini kita selesai dari pembahasan atau penjelasan tentang kelompok yang kedua. Insyaallah ta'ala kita akan membaca kalamul mu'allif ketika menyebutkan kelompok yang ketiga dan menjelaskannya dalam kesempatan berikutnya bi'idnillah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، الحمد لله. Di kesempatan sore hari ini, kembali kita dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muthla Fi Sifatillahi Wa Asma'ihil Husna, di mana kita masih berada pada kaidah yang keempat dari beberapa kaidah tentang dalil-dalil penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, di mana kaidah yang keempat ini berbicara tentang zahir an-nusus, makna zahir dari nas-nas Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa zahir nusus, makna zahir dari nas, ayat atau hadis, yaitu ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani, yaitu makna yang langsung tergambar pada benak, pada pikiran seseorang saat membaca nas tersebut. Itulah makna zahir dari nusus asy-syar'iyyah, dari nas-nas syar'iyyah minal kitabi was sunnah. Kemudian al-muallif rahimahullah Syekh Al-Utsaimin menyebutkan tentang pembagian manusia di dalam menyikapi makna zahir dari nusus Alkitab was sunnah. Kelompok yang pertama adalah ahli sunnati wal jama'ah as-salafu as-salih, generasi salafus salih, di mana mereka menetapkan makna zahir yang langsung tergambar pada benak, pada pikiran dari nas, ayat atau hadis, mereka jadikan atau mereka tetapkan makna yang hak, makna yang benar, sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu mereka menetapkan dilalataha, kandungan maknanya secara zahirnya, tanpa melakukan ta'wil atau tahrif atau ta'atil atau tamthil. Dan inilah madhab yang sahih, madhab yang selaras, cocok, sesuai dengan dalil-dalil Alkitab wa Sunnah. Dan inilah madhab a'immati salaf ketika mereka mengatakan amiruha kama ja'at, biarkan nas-nas tersebut maknanya apa adanya sebagaimana datang dan disebutkan di dalam Al-Quran ataukah sunnah. Ini kelompok yang pertama. Kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan pada kelompok yang kedua. Qala rahimahallahu ta'ala al-qismu tsani, jenis yang kedua. Man ja'alu dhahira al-mutabadira min nususi sifati ma'nan batilan la yaliqu billahi wa huwa at-tashbih wa abqaw dilalataha ala dhalika.
yaitu orang-orang yang menjadikan makna zahir yang tergambar pada benak dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah, mereka tetapkan jadikan sebagai makna yang batil, yang tidak pantas bagi Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu at-tashbih. Yaitu apa? At-tashbih. Wa abqau dilalataha ala dhalik, dan mereka biarkan kandungan maknanya atas hal itu, yaitu dengan makna tashbih. Sehingga ketika mereka membaca firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, mereka segera mengatakan dan menyatakan bahwa ini adalah tashbih. Pada ayat ini ada unsur tashbih, ada terdapat padanya penyerupaan Allah dengan makhluknya, penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sehingga ayat ini imma at-tahrif, harus diambil tindakan padanya. Apakah ditakwil dengan takwil batil, yaitu tahrif, menyelewengkan maknanya sehingga wajah ditafsirkan dengan kerajaan atau dengan zat atau dengan kekuasaan, atau yang kedua, kalau tidak bisa ditakwil dengan takwil batil, maka ditaktil, ya, ditolak ayat ini. Ya, ayat ini tidak menetapkan sifat wajah bagi Allah. Maka golongan ini adalah kaum musyabbihah. Mereka yang mentasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Faqala al-mu'allif rahimahullah, wa ha'ula'i humul musyabbihatu, dan mereka itulah kaum musyabbihah. Wa madhhabuhum batilun muharramun, dan madhab mereka itu madhab at-tashbih, tashbih sifatillahi bisifati al-makhluk, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Madhab mereka, keyakinan mereka, akidah mereka ini batil dan haram. Min iddati awjuh, ditinjau dari beberapa sisinya. Al-awwal, al-wajhul awwal, sisi tinjauan yang pertama, yang menunjukkan batilnya dan haramnya madhab kaum musyabbiha dalam menyikapi zahir nususi sifat, makna zahir dari nas-nas sifat dalam Al-Quran maupun Sunnah, adalah jinayatun ala nusus. Wa ta'tilun laha anil muradi biha, perbuatan mereka ini adalah kejahatan terhadap nas-nas ayat atau hadis. Ini sebuah kejahatan besar terhadap nusus al-ayat Al-Quran atau al-hadis an-nabawi sahih. Wa ta'tilun laha, dan perbuatan ini adalah merupakan perbuatan ta'til, meniadakan, menghilangkan nas-nas tersebut anil muradi biha, dari maksud yang diinginkan. Sehingga nas tersebut seakan-akan dada. Ketika Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka mereka mengatakan tidak ada sifatul wajah. Sehingga seakan-akan nas ini enggak ada, sudah ditaktil, dihilangkan, ditiadakan, karena maksud dan makna dari ayat tersebut telah dihilangkan dan ditolak. Qala rahimahullah, fa kaifa yakunu al muradu biha at-tashbih, wa qad qala Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'un, maka bagaimana mungkin yang diinginkan dan dimaksud dari nas-nas tersebut adalah tashbih. Ketika Allah menyebutkan
sifat wajahnya, sifat tangannya, atau turunnya, atau istiwanya. Bagaimana mungkin dinyatakan sebagai tasbih penyerupaan Allah dengan makhluknya? Sementara Allah telah menegaskan dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun dari makhluk yang serupa atau sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga mazhab mereka, akidah mereka ini adalah akidah yang batil dan haram. Ini sisi yang pertama. Qala ats-tsani, yang kedua. Annal aqla dalla ala mubayanatil khaliqi lil makhluqi fiz zati was sifati. Fa kaifa yahkumu bidilalatin nususi ala tashabuhi bainahuma. Bahwasanya akal yang bersih, akal yang sehat, akal yang normal menunjukkan dan menetapkan adanya mubayanah, adanya perbedaan yang sangat jauh antara al-khaliq sang pencipta dengan al-makhluk yang dicipta. Fizat wa fissifat. Dari sisi zatnya dan tentu juga dari sisi sifatnya. Zat Allah dengan zat makhluk tentunya berbeda. Maka demikian pula sifat Allah dan sifat makhluk juga berbeda. Lalu bagaimana mungkin dihukumi dengan dilalatin nusus ala tashabuhi, bahwasanya kandungan makna dari nas-nas sifat itu menunjukkan adanya keserupaan antar al-khaliq dengan makhluk. Bagaimana mungkin? Sehingga tidak mungkin adanya keserupaan atau kesamaan antara al-khaliq dengan al-makhluk, baik dari sisi zatnya, demikian pula dari sisi sifatnya. Walaupun dari sisi namanya sama, at-tasmiyah wal-musammayat, penamaannya sama, wajah, tangan, turun, pendengaran, penglihatan, lakin la yaqtadi al-ittihad wa taswiyah wa tashbih fil haqa'iq. Namun tidak memberikan kelaziman atau konsekuensi adanya kesamaan di dalam hakikatnya. Walaupun namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Al-thalith, al-wajhu thalith. Hada al-mafhum alladhi fahimahu al-mushabbihu minan nususi mukhalifun lima fahimahu salafu minha fayakunu batilan. Bahwa pemahaman ini yang dipahami oleh kaum musyabbihah, apa pemahaman mereka, apa mazhab mereka, apa akidah mereka, bahwa konsekuensi dari penetapan sifat-sifat Allah adanya at-tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Demikian sangkaan mereka. Bahwa menetapkan makna zahir dari ayat itu berkonsekuensi at-tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Hakadha za'muhum. Demikian dugaan mereka. Maka pemahaman ini, kata al-muallif rahimahullah, pemahaman yang berbeda, berseberangan, bertentangan dengan pemahaman salaf terhadap nas-nas ayat, di mana as-salaf memahami secara zahirnya dan menetapkan apa adanya secara zahir. Amir ruha kama ja'at, hakadha yaqulun.

الحق في كلام السلف وفي مذهبهم وفي اعتقاداتهم. Kebenaran itu pasti ada dan bersama generasi salaf, minas sahaba, wa tabi'in, wa tabi' tabi'in, wa immatil huda. Pada apa yang mereka nyatakan, yang mereka pahami, yang mereka na'am yakini, pada madhab mereka, keyakinan mereka. Bukan pada al-khalaf, generasi belakangan yang menyelisih mereka.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: دعاء من هدايه دان كتقوان.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.